0: bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh kak. Ini kan tempat wisata maka karcisnya kebetulan habis pula kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kalau Sis ini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

everything sucks. Just kidding, everything is great.

Kita masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 ya, semangat di hari ini, semoga semuanya lancar aktivitasnya. Dan masih bareng Dani di Sepada, sekarang sudah pukul 9 pagi, lebih 16 menit saat ini. Untuk itu saya mau kasih tahu sedikit buat teman Pro 2 tentang semangat itu menular teman-teman ya. Kalian harus tahu kalau setiap orang pasti pernah berada di titik lemah, kehilangan semangat atau bahkan merasa ingin menyerah. Namun yang perlu kamu tahu, seringkali ada satu sosok yang selalu hadir dengan dukungan, perhatian, bahkan sekedar kalimat sederhana yang mampu menguatkan langkah kita. Mungkin kamu teman Pro 2 bisa ceritakan juga ya, apa kata-kata atau tindakan mereka-mereka nih yang kamu anggap penting di dalam hidup kamu, yang paling berkesan dan membuatmu kembali bangkit. Kamu bisa kirim cerita kamu sedikit ya, salam terbaik kamu juga, siapa tahu kamu di pagi ini menjadi inspirasi dan juga semangat bagi para teman Pro 2 juga yang lain lagi dengarkan ya. Jadi karena memang semangat itu sangat-sangatlah menular teman Pro 2, dimana saling menguatkan, saling mendukung, terus sama-sama menjalani hari dengan senyuman. Intinya yang baik-baik itu pasti mengular, menular ya. Intinya selamat pagi saja buat teman Pro 2, semoga hari ini menyenangkan dan juga penuh energi positif buat kamu.

Oke, karena sekarang sudah jam 9 lebih 17 menit, kita sama-sama dengarkan dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan satu lagu dari Ledo dengan judul

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau diubah dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih jauh menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar. Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
2: Kondang penting sah?
1: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
1: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Produa.

Oke, teman Pro 21, lagu terakhir dari Dul Jelani mengakhiri kebersamaan kita di pada kali ini. Saya Dani mau ucapin terima kasih banyak untuk teman Pro yang sudah setia selama kebersamaan kita di pada edisi 9 Juli 2026 dari jam 5 pagi tadi. Selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 semuanya dan tetap stay tune di Pro 2 FM. Kita bertemu kembali di hari esok. Bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Langsung pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
4: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget, bahaya banget.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali.
2: Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak. Mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM.

94.5 FM Pro2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro2 semuanya nih ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas di hari Kamis 9 Juli 2026 ini, teman Pro2. Dan apa kabar siang kamu hari ini nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan apapun aktivitas teman Pro2 semuanya hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan gak kerasa nih teman Pro2, kita udah masuk ke pertengahan pekan kerja aja nih ya. Buat kamu yang dari Senin udah disibukkan dengan tugas kantor atau berbagai aktivitas lainnya, semangat teman Pro2 ya. Tinggal sedikit lagi nih, kita menuju akhir pekan teman Pro2. Sementara buat adik-adik yang masih menikmati libur sekolah, semoga liburannya tetap seru. Tapi jangan lupa juga untuk mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru ya, adik-adik semuanya nih. Nah, supaya siang hari ini terasa lebih santai, Dinar bakal nemenin teman Pro2 semuanya selama dari jam 10 ya, hingga nanti jam 3 sore teman Pro2, sekitar 5 jam ya teman Pro2, nanti Dinar nemenin kalian semua di santai siang kali ini nih. Dan tentunya seperti biasa, kita bakal ditemenin lagu-lagu pilihan yang siap nemenin waktu istirahat siang kamu teman Pro2. Dan lagu-lagu pilihan itu bisa kalian tentukan lewat requestan teman Pro2 ya, karena kita dari jam 10 hingga nanti jam 12 kita buka nih requestnya buat teman Pro2 yang pengen banget request ya. Langsung aja teman Pro2 ya, playlistnya siang hari ini kalian yang menentukan. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 082398839192, atau juga bisa melalui sosial media kita teman Pro2 di Instagram Pro2 dan Facebook RRI Pro2 ya. Jangan ragu untuk kirim lagu favorit kalian teman Pro2 ya. Selain lagu, nanti kamu juga harus sertakan juga nama serta alamat kamu di mana nih teman Pro2. Kalau mau tambah salam-salam juga boleh banget, nanti Dinan bakal bacain di udara, oke? Dan selain itu juga Dinan akan menghadirkan info kuliner, info olahraga, info entertainment, serta obrolan-obrolan ringan yang pastinya menarik untuk kita bahas di siang hari ini teman Pro2. Kalau teman Pro2 lagi di kantor, semoga siaran hari ini tuh bisa jadi teman makan siang kamu ya. Kalau lagi jalan-jalan nih, semoga perjalananmu tetap aman dan menyenangkan teman Pro2 ya. Dan kalau lagi santai di rumah, yuk nikmatin siang ini bersama Pro2 biar teman Pro2. Dan dinar ingetin sekali lagi bahwa requestan sudah resmi dibuka nih. Jadi silakan teman Pro2 yang mau request lagu, mau lagu apa yang favorit kamu lah teman Pro2, yang mau lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh, K-pop juga boleh, atau lagu-lagu nostalgia juga boleh banget teman Pro2. Kalau sekalian mau titip-titip salam buat keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, atau siapa yang ingin kamu sapa di siang hari ini ya teman Pro2, boleh banget nih, langsung aja kirim ke WhatsApp kita, dinar ingetin lagi di 082398839192. Atau kalian bisa juga request melalui Instagram kita ya, di Pro2Biz dan Facebook RRI Pro2 ya. Nah, baiklah teman Pro2, siapkan semangatmu, nikmati waktu istirahat siang kali ini, dan biarkan musik yang menemani aktivitas hari ini teman Pro2. Dan inilah santai siang bersama Dinar Bahtiara, hanya di 94.5 FM Pro2 ya, teman terbaik kamu.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sebelum Papua ini merasakan Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Nah, kawan Pro 2 lagi ngapain sih di siang hari ini nih, kawan Pro 2 semuanya nih? Yang lagi menikmati jam istirahat makan siang, selamat makan ya kawan Pro 2. Yang masih berputar dengan pekerjaan, tetap semangat nih. Dan buat yang lagi santai di rumah atau lagi dalam perjalanan nih, kawan Pro 2, semoga ditemani cewek yang bersahabat dan tentunya lagu-lagu pilihan dari Pro 2 Giyak ya.

siang kamu hari ini tuh makin asik ya. Requestnya masih dibuka lebar nih loh teman Pro 2 ya, dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Kalau ada lagu yang lagi ternyanyang nih dari pagi ya, atau mungkin ada lagu yang punya cerita spesial buat kamu nih, langsung aja kirim kirimkan requestnya ke kita teman Pro 2. Mau lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh, hip-hop boleh, lagu nostalgia, atau lagu-lagu yang lagi viral di media sosial, semuanya boleh banget teman Pro 2. Nah, sekalian juga kamu boleh ya nitip salam nih teman Pro 2. Kalau ada mau kirim-kirim salam juga boleh banget ya, buat teman sekantor, keluarga di rumah, sahabat, pasangan, atau siapa aja yang lagi kamu ingat nih di siang hari ini teman Pro 2. Siapa tahu sapaanmu bisa bikin hari mereka tuh jadi lebih semangat teman Pro 2. Jadi jangan cuma jadi pendengar setia, yuk ikut meramaikan request jam kali ini teman Pro 2, karena playlist terbaik siang ini datang dari pilihan teman Pro 2 sendiri. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 082398839192, atau juga bisa melalui sosial media kita di Pro 2 Biz dan Facebook RRI Pro 2 Via. Jangan masih menunggu request lagu dan salam dari teman Pro 2 semuanya nih. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap pegang terus di 94.5 FM Pro 2 Via, teman terbaik kamu.

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di istana negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Everything gets in the way.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asya oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of

2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brasil. Tetap dengarkan Siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Paro Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: karya baru nih. Mantap, boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Five minutes later.
0: Kenapa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak, deadlineku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Selamat menikmati Pro 2 Bios, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, saatnya nih kita masuk ke segmen yang selalu berhasil bikin perut keroncongan nih teman Pro 2. Dan ya, kita masuk ke info kuliner nih, dan langsung aja ya teman Pro 2, kita mulai dengan informasi pertama yang akan mengajak kita menjelajahi kekayaan rasa dari pesisir utara Pulau Jawa nih teman Pro 2. Nah teman-teman, kalau mendengar kata pantura nih ya, mungkin yang terbayang adalah jalur mudik yang panjang nih. Tapi ternyata teman-teman, kawasan pantai utara Jawa ini juga menyimpan kekayaan kuliner yang sangat luar biasa loh. Karena menurut sebuah ulasan nih dari Detik Food ya, tentang gastronomi pantura khususnya wilayah Indramayu teman-teman, daerah ini tuh memiliki cita rasa yang unik karena berada di pertemuan budaya Sunda dan Jawa teman-teman. Hasilnya lahirlah beragam hidangan dengan perpaduan rasa gurih, pedas, segar, dan menjadi ciri khas di kawasan tersebut. Nah, beberapa kuliner khas yang layak dicoba antara lain adalah nasi lento ya teman-teman dua, yaitu nasi dengan tahu, tempe, sayur rebus, dan siraman bumbu kacang nih teman-teman dua. Mungkin kalau di Jawa Timur sebutannya masih pecel apa ya teman-teman dua ya. Ada juga rumbah nih, sajian sayuran dengan kuah khasan yang menyegarkan ya. Kemudian juga ada pindang gombyong teman-teman dua, dengan kuah berbumbu yang gurih dan pedas teman-teman dua. Hingga pedasan entok yang terkenal dengan rasa rempah yang kuat nih. Selain makanan berat, ada juga jajanan tradisional seperti koci dan belenyep sotot ya teman-teman dua ya, yang punya rasa cita rasa manis khas gula kelapa. Nah teman-teman, semuanya nih, Indonesia tuh memang luar biasa ya. Hampir setiap daerah tuh punya makanan khas yang cerita dan cita rasanya tuh berbeda-beda nih. Dari Sabang sampai Merauke ya, selalu ada kuliner yang layak untuk dicicipi ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri nih ya, kalau diberi kesempatan nih menjelajahi kuliner pantura, kira-kira makanan mana yang paling bikin penasaran teman-teman? Nasi lengkong, pindang gombyong, atau justru pedesan entok teman-teman? Karena mungkin kalau Dina namanya tipikal orang yang suka pedes kali ya, jadi kayaknya penasaran banget mau cobain pedesan entok deh teman-teman. Kalau teman-teman sendiri ini mau nyobain yang mana nih? Yang jelas teman-teman, semakin kita mengenal kuliner Nusantara ya, semakin kita sadar nih betapa kayanya budaya dan cita rasa di Indonesia teman-teman. Nah, masih ada informasi kuliner menarik lainnya yang akan kita bahas setelah ini teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke info kuliner selanjutnya ya, ini tadi udah ada request yang masuk teman-teman. Mungkin belum sempat untuk diputar, jadi Dina akan putarin sekarang ini. Ada yang masuk dari Assalamualaikum Kak Dina, selamat siang, aku mau request lagu dari Anggi Starfalho yang merelakan Kak memilih lagu ini alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Waduh bener sih, cinta itu memang sih harus saling memiliki ya kalau teman-teman semuanya ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seseorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya nih, dan menerima bahwa tidak semua hubungan akan berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih. Kayaknya kakaknya lagi galau apa ini? Nah mungkin Kak Lara lagi galau ya. Namanya Lara juga kayaknya lagi galau deh. Tapi gak apa-apa untuk menemani Kak Lara di siang hari ini. Selain info kuliner siang hari ini, Dina juga akan menemani dengan lagu-lagu tentunya ya. Jadi setelah ini Dina akan putarkan nih lagu requestan dari Kak Lara. Jadi sekian terus ya Kak Lara di Pro 2 Biak tentunya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman-teman. Oke, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

24.5 FM Radio Wabias, teman terbaik kamu. Nah teman kedua, kalau tadi nih ya kita udah jalan-jalan ke kawasan Pantura yang dan mengenal ragam kuliner nih yang lahir dari perpaduan cita rasa Sunda dan Jawa, teman kedua. Dan sekarang kita geser ke kota yang dijuluki kota istimewa nih teman kedua, yaitu Yogyakarta, yang juga punya salah satu oleh-oleh paling legendaris ya, siapa lagi kalau bukan Bakpia Jogja di teman kedua ya. Dan teman-teman dua, dibalik rasa yang manis dan tekstur yang lembut itu, ternyata bakpia itu memiliki sejarah yang panjang banget loh teman-teman dua. Kuliner ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa teman-teman dua, yang mulai berkembang di Yogyakarta sekitar era 1940-an nih. Awalnya ya, bakpia itu berasal dari kue Tionghoa bernama Chowlukia teman-teman dua, lalu mengalami

Lebaran kali ini jangan lupa foto-foto di Malioboro-nya tahun 2 ya. Rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang sepetak bakpia untuk keluarga di rumah nenek. Dan kalau kamu dengan saranin nih ya, kalau kamu ke Jogja apalagi waktu libur panjang kali ini, libur sekolah kali ini tahun 2, kalau kamu lagi liburan di Jogja jangan lupa mampir ke pasar Beringharjo tahun 2. Di mana di situ ada baju sandal yang murah-murah banget tahun 2. Kalian bisa dapat 5 baju itu dengan harga 100.000 aja. Jadi menarik banget tahun 2 bagi kalian yang berliburan liburan di Jogja, jangan lupa mengunjungi kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo dan Titik Nol Yogyakarta ya. Nah, kalau teman berdua sendiri nih, saya lebih suka bakpia kacang hijau yang klasik atau justru tim bakpia kekinian dengan isian coklat, keju atau kopi nih teman berdua. Dan masih ada satu informasi menarik lagi di info kuliner kali ini, jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap barengan sama Dinasti sampai siang hanya di 94.5 FM Pro Radio, teman terbaik.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: PTD.
1: Tanya-tanya dong.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 94,5 per 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman per 2. Dan kalau tadi kita udah menjelajahi ini kuliner khas Pantura, lalu mampir ke Jogja ya untuk mengenal sejarah bakpia yang melegenda nih, teman per 2. Nah, sebagai informasi terakhir di info kuliner kali ini, di siang hari ini, Dinar punya kabar yang bikin bangga dengan cita rasa Nusantara nih, teman per 2. Di mana teman-teman dua, kuliner Indonesia tuh kembali mendapat pengakuan dunia nih, bertepatan dengan Hari Ayam Goreng Sedunia ya, yang diperingati kemarin teman-teman dua tanggal 6 Juli ya, di situs kuliner Test Atlas merilis daftar ayam goreng terbaik di dunia nih. Dan kabar baiknya, ayam goreng Indonesia tuh berhasil masuk dalam jajaran terbaik dunia nih teman-teman dua. Cita rasa yang kaya rempah menjadi salah satu alasan mengapa hidangan ini begitu istimewa, teman-teman dua. Dan selain itu, buat pecinta seafood ada juga rekomendasi kuliner khas Manado yang wajib dicoba nih, yaitu rahang tuna basah rica, teman-teman dua. Menu ini terkenal dengan daging tuna yang tebal, lembut, nggak amis ya, teman-teman dua, dipadukan dengan bumbu rica yang meresap dan sambal dabu-dabu yang segar nih, dijamin bikin siapa aja tergoda untuk mencicipinya, teman-teman dua. Nah, Dinar banyak udah bayangin aja ya, rahang tuna bakar di satu beli pakai sambal dabu-dabu, makin seger banget, teman-teman dua. Siang-siang lagi, teman-teman dua, jadi makin tambah lapar. Nah, teman-teman dua, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, setiap daerah itu memang punya sajian andalan yang luar biasa ya, teman-teman dua, semuanya nih ya. Setiap daerah memang punya andalan yang diandalkan masing-masing di setiap daerah yang berbeda-beda, teman-teman dua. Mulai dari bakpia Jogja nih, kuliner khas Pantura sampai rahang tuna khas Manado dan ayam goreng bumbu rempah yang kini diakui dunia, teman-teman dua. Ini membuktikan bahwa kekayaan kuliner Indonesia itu bukan hanya enak dinikmati ya, tapi juga mampu bersaing di kancah internasional, teman-teman dua. Nah, kalau disuruh milih nih ya, sama gua dua, lebih pilih menikmati rahang tuna rica yang pedas menggugah selera atau ayam goreng khas Indonesia nih, dengan bumbu rempah yang meresap, sama gua dua. Wah, memang dua-duanya sih susah untuk ditolak, sama gua dua ya. Apalagi kalau kondisi perut udah lapar kayak gini, nggak bisa nolak semuanya ya, sama gua dua. Yang makanan yang ada di pemata pun langsung diantam, dimasak, dimakan ya, sama gua dua. Dan itulah tadi informasi terakhir di info kuliner siang hari ini, teman-teman dua. Semoga obrolan kita di hari ini bisa menambah nih wawasan sekaligus membuat teman-teman dua semakin bangga dengan kekayaan kuliner Indonesia. Selain ini, setelah ini ya teman-teman dua, kita akan beralih ke berikutnya nih, ke info olahraga dengan berbagai informasi dari dunia olahraga ya teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Santai Siang bareng sama Dinar hanya di 94,5 FM Pro Radio, teman terbaik kamu.
1: Sebab kita kena buat gak sih?

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this one try shit.
4: Come on. Bring them out, hey. Bring them out,
5: yeah. Produ FM

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Selamat 25 November 2012, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama Dinar nih di Santai Siang kali ini yang selamat 22. Usai tadi kita menjelajahi berbagai kuliner Nusantara di Info Kuliner, sekarang saatnya kita beralih ke lapangan hijau nih selamat 22. Dan inilah info olahraga, dan kita awali dengan kabar terbaru dari gelaran Piala Dunia 2026 tahun 22. Nah teman-teman kedua, FIFA itu dikabarkan tengah mengevaluasi kinerja wasit franchise Leicester setelah mendapatkan protes ya dari Egypt atau Mesir nih dalam salah satu laga Piala Dunia 2026 teman-teman kedua. Protes tersebut muncul karena beberapa keputusan wasit selama pertandingan dinilai merugikan tim Mesir ya teman-teman kedua. Dan menanggapi hal itu, FIFA memastikan akan melakukan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku untuk menjaga kualitas kepemimpinan wasit di turnamen sepak bola terbesar dunia ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam pertandingan sepak bola itu, peran wasit memang sangat penting ya. Satu keputusan saja bisa mempengaruhi jalannya pertandingan nih. Bahkan menentukan hasil akhir laga tuh juga sulit ya sama berdua. Karena itulah setiap keputusan yang menuai kontroversi biasanya akan menjadi perhatian nih baik dari tim, supporter maupun penyelenggara kompetisi sama berdua. Nah langkah yang dilakukan FIFA ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga sportivitas ya dan memastikan setiap pertandingan berlangsung secara adil nih sama berdua. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, dengan perkembangan teknologi VAR ya, apakah kontroversi keputusan wasit di sepak bola bisa semakin berkurang nih sama kedua? Atau justru akan tetap menjadi bagian dari serunya pertandingan bola sama kedua? Tapi yang jelas sama kedua, kita berharap ya setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 ini berlangsung sportif dan menghadirkan tontonan terbaik bagi para pecinta sepak bola tentunya. Masih ada informasi olahraga menarik lainnya yang akan kita bahas setelah ini dalam Roda Sih, jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Sih, teman-teman.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Kenapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sangat tipis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling berpengalaman. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

24.5 FM Pro 2 itu yang terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ini kita udah bahas ya evaluasi yang dilakukan FIFA terhadap kinerja wasit di ajang Piala Dunia 2026. Nah, sekarang kita beralih ke cabang olahraga tinju nih, teman Pro 2. Dengan kabar membanggakan dari atlet-atlet putri Indonesia ya, teman Pro 2. Di mana dua petinju putri Indonesia sukses mengamankan kemenangan pada hari keempat kejuaraan ASEAN Boxing nih, teman Pro 2. Hasil positif ini menjadi modal pentingnya bagi kontingen merah putih untuk terus melangkah ke babak berikutnya dan persaingan merebutkan prestasi terbaik di ajang tersebut tahun kedua. Penampilan keduanya mendapatkan apresiasi karena mampu menunjukkan semangat juang tinggi nih, disiplin dan strategi matang saat menghadapi lawan-lawannya tahun kedua ya. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa perkembangan olahraga tinju putri Indonesia semakin menjadi bukan di level Asia aja nih teman Pro 2. Prestasi seperti ini ya teman Pro 2 tentu menjadi kabar yang membanggakan tentunya ya, di tengah persaingan yang semakin ketat para atlet Indonesia itu terus menunjukkan nih bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara kuat di kawasan Asia teman Pro 2. Semoga langkah dua petinju putri Indonesia ini terus melaju hingga babak berikutnya ya teman Pro 2, bahkan mampu membawa pulang medali untuk merah putih contohnya ya. Dan ini masih ada satu informasi olahraga menarik lainnya yang akan Dinar bahas setelah ini sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap sama santai siang bareng sama Dinar, kamu bisa 94.5 FM Pro 2.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Yeah. Produ FM.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

25 tahun Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah, kalau Pro 2, kalau tadi ini kita udah membahas ya perjuangan atlet-atlet putri Indonesia yang sukses meraih kemenangan di Asian Boxing ya. Sebagai informasi terakhir di info olahraga kali ini tahun Pro 2, kita beralih ke kompetisi sepak bola nasional nih, di mana juara bertahan Persib Bandung mulai memanaskan mesin untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027 ya. Tim berjuluk Mau Bandung ini dijadwalkan menggelar latihan perdananya pada Sabtu 11 Juli 2026 sebagai awal persiapan menuju musim baru turnamen pramusim Piala Presiden 2026-2022. Pelatih kepala Igor Tolik menjelaskan seluruh pemain sebenarnya sudah berkumpul di Bandung sejak awal pekan ya. Namun, tim pelatih sengaja memberikan waktu para pemain, terutama rekrutan baru ya, untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan nih. Sekaligus memulihkan kondisi fisik sebelum latihan bersama dimulai tahun 2022. Dengan waktu persiapan sekitar 10 hari sebelum Piala Presiden bergulir ya, Persib berharap bisa membangun kekompakan tim sejak awal nih, sekaligus meminimalkan resiko ketika pemain tahun 2022. Kehadiran sejumlah wajah baru juga diharapkan menambah kekuatan Maung Bandung menghadapi musim yang diprediksi akan berlangsung ketat ini. Nah, tahun 2022 masa pramusim itu memang menjadi momen yang sangat penting ya bagi setiap klub nih. Selain membangun chemistry antar pemain, inilah waktu terbaik bagi pelatih untuk menerapkan strategi dan membentuk karakter permainan tim tahun 2022. Menariknya lagi untuk kita nantikan tahun 2022 ya, apakah Persib mampu mempertahankan performa terbaiknya di musim baru nanti ini. Dan itulah informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, mulai dari evaluasi FIFA terhadap kinerja wasit di Piala Dunia 2026, kemenangan membanggakan petinju putri Indonesia di ajang Asian Boxing, hingga persiapan Persib Bandung yang menyongsong musim kompetisi yang baru di tahun 2022. Dan setelah ini kita akan beralih ke info entertainment dengan berbagai kabar terbaru dari dunia hiburan tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Sunday Siang Bareng sama Dinar. Kemudian selamat pagi, ingatkan terus lagi ya, teman-teman.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok, ia masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada maksud.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gahok kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.

Peristiwa tak akan terulang.

Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal. Radio Republik of

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

25% Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinan, santainya di santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan setelah kita tadi mengikuti berbagai kabar dari dunia olahraga, sekarang saatnya kita bergeser ke dunia perfilman, musik, dan selebritas nih, teman Pro 2. Dan ya, inilah saatnya info entertainment, dan langsung aja teman Pro 2, kita mulai dengan kabar terbaru dari salah satu aktor Hollywood nih, yang sudah tidak asing lagi, teman Pro 2. Dimana teman-teman dua, aktor Tom Holland mengaku sangat menikmati proses syuting sekaligus perannya dalam film The OGC ya. Dalam sebuah wawancara, Tom menyebut pengalaman bekerja dalam film garapan sutradara Christopher Nolan itu sebagai salah satu pengalaman terbaik dalam perjalanan karirnya, teman-teman dua. Ia juga merasa tertantang ya, karena film ini tuh menghadirkan cerita yang epic, teman-teman dua, dengan skala produksi yang begitu besar. Selain itu, Tom Holland juga mengaku banyak belajar selama proses produksi ya, mulai dari pendalaman karakter, kerjasama dengan para pemain lainnya, hingga kesempatan bekerja sama dengan Christopher Nolan yang dikenal sangat detail nih dalam menggarap setiap adegannya, Tom Holland. Bagi para penggemar, tentu kabar ini semakin menambah rasa penasaran ya untuk menantikan apa sih penampilan Tom Holland sendiri di film The Odyssey nanti, Tom Holland tentunya ya. Dan selama ini kita mungkin lebih sering melihat Tom Holland sebagai Spider-Man ya, tapi menariknya juga melihat dirinya tampil dalam karakter yang benar-benar berbeda. Siapa tahu teman kedua, lewat film ini Tom Holland juga kembali menunjukkan sisi actingnya ya yang lebih luas dan memberikan kejutan tentunya bagi para penonton ya. Masih ada kabar menarik lainnya di Entertainment kali ini teman kedua yang akan kita bahas setelah ini ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap sejauh terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produen. Teman terbaik kamu.

0: rakyat Indonesia, di bargen bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Di India.
1: Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat pada barangkali sudah ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

4.5 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi ya kita udah bahas nih bagaimana Tom Holland menikmati pengalaman syuting di The Odyssey, teman Pro 2. Sekarang kita beralih ke kabar industri K-pop nih yang cukup mengejutkan ya buat para penggemar nih, teman Pro 2. Dimana anggota NCT dan YG ya, Winwin resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment nih, sekaligus mengakhiri aktivitasnya bersama NCT, teman Pro 2. Keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang ya antara pihak agensi dan Winwin nih. Melalui pernyataan resminya, SM Entertainment menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Winwin selama kurang lebih satu dekade bersama perusahaan ini. Sementara itu, Winwin juga mengunggah surat yang menyentuh untuk para penggemar sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Nah, teman Pro 2, di dunia hiburan tuh perubahan seperti ini tuh memang menjadi bagian dari perjalanan karir seorang artis ya. Meskipun berpisah dengan agensi dan grup yang telah membesarkan namanya, banyak penggemar berharap Winwin bisa terus berkarya dan meraih kesuksesan di langkah berikutnya. Ya, masih teman Pro 2, perjalanan baru selalu membawa harapan nih ya, dan kesempatan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

45 FM Pro 2 BS, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi nih ya, kita udah bahas kabar dari dunia K-pop, di mana Winwin resmi mengakhiri kontraknya bersama SM Entertainment dan NCT nih sama Pro 2. Dan sebagai informasi terakhir di Info Entertainment sekaligus penutup kebersamaan kita di santai siang hari ini nih, ada kabar dari dunia musik dan film yang tak kalah menarik nih sama Pro 2. Di mana penyanyi muda Amora Lemos kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik yang lewat lagu Sepanjang Jalan yang menjadi soundtrack versi Indonesia untuk film live action Moana nih teman Pro 2. Lagu ini dibawakan bersama Lyodra dan grup Silat Open Up ya teman Pro 2. Dan Amora sendiri mengaku sangat bersyukur nih bisa dipercaya menjadi bagian dari proyek tersebut nih. Apalagi setelah sempat vakum untuk fokus menyelesaikan pendidikannya, bagi Amora kesempatan ini tuh menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus menjadi langkah baru dalam perjalanan musiknya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebuah perjalanan karir itu memang nggak selalu berjalan lurus ya, ada kalanya kita berhenti sejenak nih untuk belajar, berkembang lalu kembali dengan semangat dan karya yang lebih baik teman Pro 2. Semoga karya terbaru dari Amora Lemos bisa diterima dengan hangat oleh para penikmat musik di Indonesia sebenarnya ya. Dan dengan informasi tersebut berakhirlah sudah kebersamaan kita di Santai Siang edisi kami 9 Juli 2026 ini teman Pro 2. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya yang sudah nemenin Dinar sepanjang siang hari ini dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore kali ini teman Pro 2. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengirimkan request lagu, titip salam, dan ikut menjadi bagian dari serunya siang hari ini. Semoga lagu-lagu dan informasi yang kita berikan bisa menjadi teman istirahat yang sekaligus menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas kalian semua teman-teman. Dan juga mohon maaf juga apabila selama siaran ada salah ucap atau hal-hal yang kurang berkenan ya teman-teman. Tapi jangan kemana-mana karena keseruan masih akan berlanjut nih. Sebentar lagi teman Pro 2 akan ditemani oleh Kak Ian dalam sore ceria dengan obrolan seru, informasi menarik, dan deretan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Dan kita pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye, dan stay terus di semangat.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Prodi FMBIA, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi, semua kita masih di Seri-Seri dan kalian di sini. Jadi kita punya informasi dan juga waktu liburan tentunya buat teman kamu semua. Buat kalian kalau beraktivitas, buat yang di jalan, hati-hati di jalan, dan yang pada baru bangun, mungkin mau olahraga dulu nih kali ya, mungkin kecapean kemarin, habis posture tenaga, di aktivitas yang begitu padat nih sebenarnya intro dan semua ya. Di Kamis manis ini jangan lupa untuk selalu bahagia nih teman-teman.

2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis ndak?
0: Oh waduh, nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukberang, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngejok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: uduk, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahku naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalori itu tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif segera.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Kita tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: ya.
1: Udahlah, lagi pula lo masih ingat dia sih. Lo menjadi bilang, kamu berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu. Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir, untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Ini udah berapa hari ini, aku gak ada notif sama sekali sih dari dia. Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, entah dia bakal kepedean lagi. Melepaskan juga berarti kamu tidak peduli dengan kamu. Kalaupun kamu
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kau menangis, kan? Wah, kamu bikin satu terharu kawan saat Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkemandang. Salahnya saya bisa kayak begitu, eh. Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan, ya.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rere Pro DPMB, teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Nah, kita masih di sore ceria, video ini di pukul 16.15 menit waktu Indonesia Timur ya. Nah, selamat sore, selamat beraktivitas. Meskipun cuaca rada-rada mendung, itu kayaknya di arah utara sana tuh udah gelap sekali nih teman-teman berdua. Tapi semoga saja tetap cerah ya sampai nanti ke malam hari. Oh iya, kalau sore-sore begini teman-teman berdua, sama kamu paling suka apa nih? Cemilan gorengan kah? Sambil teh atau kopi? Instagramnya Pro2 di Pro2 Big, WhatsAppnya di 0823 98 83 9192. Sekali lagi, sore-sore begini enaknya cemilin apa nih? Cemilan apapun itu, terus ditemani sama kopi atau teh?

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan ada tim saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini. Sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM
3: Sore Ceria.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi BA1234 AB agar
1: tidak tertutup. Dikit toh, Pak.
2: Saya menegur Pak De. Mana polisi di sini, Pak De?
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Minggur. Minggur. Di atas. Oh. Tuhan memang sudah mengawasi saya, Pak.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Berlalu pada jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: I'm done.
1: Hate it. Hate it. Hate it. Hate it. Hate it.

0: perasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
0: teman terbaik kamu.
4: Lost in mixed signals. The one psychic hotline.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Hari ini aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertama.

0: menyelesaikan filmnya. Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
1: Sore Ceria Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Pod FMB ya, teman terbaik kamu. Ini face nih teman-teman berdua semua yang juga masih temani kamu semua di sore ceria kali ini. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan dan pilihan buat temani kamu semua di sore. Saya juga Ninjo di 94.5 FM Radio Prodia, teman terbaik kamu.

0: buncit, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkong. Malu dong sama cucu. Tuh si ingatin bahaya merokok.
2: Ya, cek perangkat keyboard dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nah pabrik rokoknya dah nih.
1: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jamret! Jatuh! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Dark Knight.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda, yang itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abade. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga. Pulang kerja langsung main. Ketawa. Tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih di hari-hari Prod FMB yang terbaik kamu dengan lalu liburan teman kamu semua di malam hari ini, teman-teman berdua ya. Enjoy buat hari ini pokoknya dan tetap menikmati malam kamu. Udah pernah mandi belum? Kalau belum silakan mandi ya, karena sudah pukul 19 sudah 23 menit waktu Indonesia Timur. Ini mau jam 8 soalnya nih teman-teman berdua semua. Oh iya, by the way, saya pengen tahu nih teman-teman berdua, kamu tuh tim Prancis atau tim Maroko sih? Nanti di Instagramnya Pro 2, di Pro 2 Week, WhatsAppnya di 0823-988391. Kira-kira kamu tim mana? Tim Prancis atau tim Maroko?

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan

menaburkan abadi. First, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Prodev yang bijak teman terbaik kamu, dan akhirnya saya yang pamit teman-teman berdua semua, kita jumpa lagi dengan kesempatan kebetulan ada ke Rafa dan teman-teman kamu di juga malam, jangan galau malam-malam. See you next time, bye-bye.
1: Sampai sumpah, kukira kucingku bangunkanku denganku.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: by the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Bukan siku ayah ini. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Mama, ini kuburan yang tidak terletak.
2: Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
3: Ya, atau ada yang salah sama omongan kamu?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

masih di 94.5 Pro 2 FM di Eksama terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome to Jika Malam nih. Jangan kalau malam-malam. Dan tentu saja nih bareng Rafael yang kembali menemani kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Gimana teman Pro 2 kabarnya di malam hari ini? Rafaelar masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih tetap semangat ya dalam melakukan semua aktivitas pekerjaannya di malam hari ini. Selamat malam saja nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Juga jangan kemana-mana ya, jangan sampai ketinggalan nih dengan obrolan-obrolan kita di malam hari ini. Biar kamu tuh nggak galau ya, entah itu nih jaga malam ya teman-teman Pro 2, jangan galau.

0: dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Oi, gak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
2: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hei, nyusangku ini tulisan dapat dia. Dasar pemalas, makan gaji itu.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.
6: Produ FM.

Oke, dan masih di Jaga Malam itu memproduksi Jangan Galau Malam-Malam. Aduh, terlepas dari kontroversi ya antara Mesir melawan Argentina di 16 besar pergelaran Piala Dunia 2026. Terlepas dari kontroversi itu ya teman-teman berdua, kok Biak ini di kota Biak ya kok kayak berasa sepi sekali, kayak sudah tidak ada euforia Piala Dunia lagi nih teman-teman berdua. Sudah nggak ada yang pawai,

yang membawa bendera-bendera negara-negara kebanggaannya ya, atau tim-tim favoritnya nih teman berdua? Dan kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua dengan pergelaran Piala Dunia 2026 ini? Apakah ada hal yang janggal yang terjadi di pergelaran Piala Dunia? Ya, di pergelaran Piala Dunia 2026? Atau gimana nih menurut kamu dan Mompro 2? Mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit nih ya Mompro 2 dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lapangan, keputusan-keputusan yang diambil oleh sang pengadil lapangan ya, atau wasit ya. Mungkin bisa ya kamu berikan pendapat kamu nih Mompro 2, langsung saja bisa kirimkan pendapat kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk kita bahas rame-rame ya di malam hari ini. Rafael tunggu ya komentarnya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael ya di Jaga Malam, jangan galau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma ngetuk doang.
2: Jangan.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun yang 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM. Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Lo, kok udah rapi sih meja mohair?
3: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Oh, biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Ini kan karena bos lagi tidak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

0: Oke, dengan ngobrol kita akan ikuti MLC Music Live Chat. So, stay tune di 3 malam, jangan galau. Malam-malam.
1: Nah, tamu spesial lagi pasti di hari ini.
2: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
2: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama dia sih bilang ke gua gitu.
1: Oke.
2: Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
2: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Jordi Ri. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya. Betul. Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
2: nih.
1: Boleh.
2: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari di teman Pro 2.
2: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
2: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordy.
3: Ini boleh apa?
1: Udah dong.
3: Udah dong.
1: Gimana kabarnya Jordy Red?
3: Oh, I'm good. How are you guys?
2: I'm good.
1: Aman.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
3: Kayak mulai chill deh kayaknya.
1: Udah mulai santai ya?
3: Udah mulai santai. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak stop rushing things deh kayak.
1: Iya, udah. Kepengenan kita semua. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
3: buset, udah langsung ketua aja nih.
1: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak.
3: Retired plan.
1: Soalnya teman gue udah ada.
3: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
2: Gue pengen ada di sebuah
3: bagus banget.
2: Belum. Baru sebuah dong.
1: Emang ada hubungannya dengan gua sih.
2: Iya benar.
1: Oh, apa emang? Okay.
2: Benar. Gua ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Enggak, di mana?
2: Gua
1: kotanya.
2: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
3: Purwokerto atau
2: Jogja.
3: Oh, benar. Oh, gua udah ada retail plus kalau gua.
1: Gimana lu?
3: Gua mikir kalau misalnya gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
1: Oke.
3: Dan gitu gue bisa minum wine tiap hari, gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Oke.
3: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmati.
1: Enak sih.
3: Benar sih.
1: Enak.
3: Poin. Terus kan kondang kemarin ini hijau semua.
1: Benar.
3: Hijau. Gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak Tintin.
2: Ya, itu benar.
1: Kalau kangen Tintin tinggal buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
2: Benar.
1: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa?
2: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
3: Target gue, ini target apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan.
1: Semua. Gue sih mungkin
2: a whole thing lah, mas, general aja gitu ya.
3: Oke. Mungkin target itu gue 2026, gue pengen lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik, penuh dengan kebaikan. Terus gue pengen terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pengen gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
1: Oke.
3: Dan bisa mengeluarkan lagu baru ya, itu sih.
1: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo? Atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan?
3: Waduh.
1: Deg-degan mana?
3: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
1: GBK ya?
3: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
1: Amin.
3: Gak pernah tahu. Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum pernah tahu, gue pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degan itu pasti tetap ada sih.
1: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
3: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Iya, benar. Kebayang.
2: Benar. Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
1: Iya, di mana?
2: Di mana itu?
3: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
3: Iya, tapi jadi gue disuruh featuring gitu loh.
1: Oke.
3: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak panggung. Tapi gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
1: Rame banget.
3: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Yeah.
3: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih, gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita, oh begini rasanya ya, kaki gue udah geter banget, lirik udah salah tapi
1: beli amat
3: yang penting gue
1: lirik udah salah.
3: Sama salah lirik tapi nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya, aman ya, aman.
3: Kayak orang-orang kayak
1: nggak sama itu ya. Gitu. Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga.
3: Iya kemarin banget.
1: Berarti itu kedua kali di PRJ nggak?
3: Oh bukan itu ya, ini yang ketiga.
1: Oh yang ketiga. Oke. Dia bangun udah lebih besar lagi dong.
3: Alhamdulillah di situ terus sih,
1: maksudnya
3: di panggung utama itu. Alhamdulillah.
1: Wow.
3: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain,
1: yeah,
3: aku sama Kapurgon, sama Kapurgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ, aku diajak lah di situ. Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
1: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
3: Bener.
1: Katanya maca boy, emang lo itu banget maca boy.
3: Ada udah dia ngomong gitu emang.
1: Ada apa dengan maca?
3: Enggak, gue suka aja.
1: Suka.
3: Bukan yang kayak ih minum maca yuk, minum enggak juga. Okay. Cuma maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya maca yang bener ya,
1: itu
3: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure enggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
1: Okay.
3: Tapi kalau misalkan lo maca susu pakai gula apa bla bla bla it's sugar anyway.
1: Iya,
3: sama aja gitu.
1: Betul. Tapi ngomongin sugar nih, teman bro dua. Nah, bridgingnya apa? Johnny Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
3: Betul.
1: Iya, benar.
3: Oh, benar banget. Baru aja Johnny mengeluarkan gula-gula yang sangat manis dalam album-album dia.
1: Betul. Gitu, maksa banget
3: bikin ini. Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
1: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
3: Iya benar.
1: Gak juga sih.
3: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana gitu.
1: Jadi karena manis, ah tau lah.
3: Iya gitu. Gitu ya.
1: Udah, iya.
3: Iya. Maksud dibalik aja.
1: Tetep gulalin
3: gitu. Maksud dibalik aja ya, Mas.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang maksudnya lagu terbaru ya dari Johnny Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain nih kita.
3: Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single lagi. Okay. Dan ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah.
1: Oh, udah juga.
2: Itu jadi part of EP jadinya.
1: Oh,
2: lagu gue itu.
1: Oh. Dan ini berarti EP perdana gue.
2: EP pertama gue juga.
0: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lo baru rilis.
2: Iya, iya, pernah banget.
0: EP cuy.
2: Yeah.
1: EP gokil.
0: Gue gini aja.
2: Gue seberubah itu kan sampai lo lupa sama gue apa gimana?
0: Gue waktu itu lo pakai topi.
2: Gue keren banget ya.
0: Lo pakai topi.
2: Iya.
0: Gak tau. Oke, terus apa namanya, gimana rasanya akhirnya lo EP?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
2: Gak apa, santai. Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang menonton gue ya. Kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: bang. Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow. Ya,
2: it's lintir lah.
1: Iya,
2: iya, iya. Maksudnya kan, it takes a lot. Maksudnya it takes a village,
1: yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak
1: wah gila ya gitu loh,
2: bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, yes. Isinya 4 lagu ya, 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat, itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke,
0: wow,
2: cukup gelap.
1: tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya, tapi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini. Kalau misalnya dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah. Kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu gue punya, orang tuh tahu. Oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasih ke orang-orang, ngerti gak tuh? Apa adanya gitu aja gitu.
0: Wow. Tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran pegang kalau ya gue pernah ngalamin hal itu.
2: Gitu. Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi.
2: Iya,
0: bener. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dulu ya. Unspoken Goodbye.
2: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengaspoken goodbye-kan bersama sih kayak gitu.
1: Oh, oke. Saling ya ini ya?
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya, yeah.
2: Oke. Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terakhir.
1: 20?
2: Kalau curhat. Iya. Jadi sedang
0: googling. Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah. Dua terakhir.
1: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Okay. Putus itu kita nggak drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alami selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah aku putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lu sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu sama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lu mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi benar dulu, lu percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya ya?
1: Susah.
2: Nah itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu bro.
0: Gua pengangguran deh.
1: Eh masih dibanting bedanya.
0: Oke tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
0: Untuk misalkan gua gak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi. Aduh,
2: pasti, tapi gini, lu. Tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun akhirnya juga lupa ngerayain, Valentine's gue lupa ngerayain, jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak gue nggak ada waktu nih gitu, maksudnya itu buat gue akhirnya gue jahat kalau gue melakukan itu.
0: Okay.
2: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu, maksudnya tapi jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
2: Benar.
0: Oh my god.
2: Wow. Yeah.
0: Oke, cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik.
0: Alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
2: macam. Yes. Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi,
2: ini udah dari judul sih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya kalau dari judul ya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judul ya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua, ini ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapan, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan itu terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh aku gak suka nih gitu kan. Gue kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
0: Iya.
2: Tiba-tiba datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan. Bila kau sungguhin kami berikut tanda untuk tak takut dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita nggak ngasih tahuin kan, kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan
2: dia, terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Benar-benar
2: karena gue suka nih gitu.
1: Benar-benar
0: siapa sih yang giniin Jordi? Pengen liat gue orangnya cakep
2: apa ya? Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Pak. Semuanya.
1: Semuanya. Kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105
1: atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye
1: dari by Jordi Riz.
0: Music Live Chat.
3: dancing around it, be the one.

0: lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget pun. Emot nangis gitu.
2: Apa iya? Kamu mengalami apa yang aku alami?
1: Aduh.
0: Ada Sunny bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Itulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Kemarin soalnya
0: masuk Spotify Radar.
1: Aiy, wow.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Nia di Jakbar Fans dari Jordi Rich katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
2: Iya. Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau beberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar dan dibuat sama aku sepenuhnya, kepilih gitu. Jadi orang bisa merasakan, oh Jordi itu seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sebelumnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti. Kedepannya kita kan sama-sama kan.
0: Betul. Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu. Okay.
0: Alright, lanjut ya. Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amun amin.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih, ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi dari siapa tuh namanya tuh? Dari High Chicks.
2: Okay. High Chicks? Ada sih, bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget.
0: Name one.

0: lebih lapang dan lebih menerima banyak hal, dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang mobile kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro, chill.
0: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong.
0: Apa?
1: Tenang. Saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar-benar.
1: Lanjut dong.
2: Oke. Lanjut.
1: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
2: Oh udah.
1: Waalaikumsalam.
0: Top mark kamu.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa nih?
1: Nisa,
2: dari Nisa di Banjarmasin.
0: Banjarmasin.
2: Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Tadi udah berarti tadi ya.
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
0: Kenapa sih? Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa.
0: Gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Jujul. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujur lagu gue yang aku fokus ke ini. Itu kan dibuat sama Anka Diop sama Aziz Hedra. Jadi gue bikinnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deketin collab sama dia.
2: Seru sih,
0: karena dia kan asik banget deh kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, walaupun umurnya dia tetap aja sih.
2: Oke.
1: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
2: Guys.
1: Oh wow.
2: Unspoken pleasure.
1: Oh, harus digabungin ya. Enggak harus digabung-gabungin ya saya.
0: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masalahnya ini penyanyinya Jordi Hedra.
1: Jordi Hedra.
0: Aziz Riz.
1: Sorry kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Oke.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hati tuh katanya.
0: Thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
0: Jujur, sebenarnya itu jujur.
1: Nah saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu Pak?
0: Oh bagus lagi. That's really nice buat. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja gue ibaratnya nothing tulus gitu loh. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah. Gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya mesti jadi kayak, oh ada ya, dan sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nanti bukan hal yang familiar buat gue, jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, gitu loh pasti. Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh jadi bareng-barengnya. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
0: Itu yang ingin gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
2: Gue ajak banget.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
0: nyepam apa
1: magic. Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
2: Oh benar.
1: Oke. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuma dianggap teman.
2: Aduh.

0: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu lupain hidup kamu yang baru aja tuh.
1: Wah, wow.
0: Hidup
1: baru. Benar.
0: Karena kalau di kita 3 tahun, Bu, kamu udahlah. Itu udah susah. Kalau itu susah.
1: SMP.
0: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
0: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan gue sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
0: Jadi at least lu tahu jawabannya nanti apa. Terus move on with your life aja.
2: Yes.
0: Let them.
2: Yeah.
0: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Let them.
0: Jadi kayak, ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
2: Nah, itu dia. Okay. Yeah. Ruin your friendship, bro.
1: Yeah. Bener. Oh, my God. Okay, ini nih. Terakhir deh. Atau dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya, katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi, lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana?
1: Lebih susah jatuh cinta, bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya orang lagunya, kira-kira lebih
0: susah. Menurut gue lebih suka ngikutin musisinya sih.
1: Iya, musisinya.
0: Karena again, kalau lagu itu kan panjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, maksudnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Lagu-lagu itu kan lagu jadul juga gitu kan. Tapi kalau orangnya kan again, di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal jadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build personal branding. Akhirnya bisa, lu tinggal milih tuh, lu mau yang mana yang lu suka. Tapi kita akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu, bisa gak kita separate the artist and the work? Apa
0: gimana? Gimana?
1: Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke.
1: Artis sama iya. Maksudnya kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
0: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana bu, I like the song.
2: It
0: doesn't mean that I would like the person that sing it gitu. Sama kayak Better like Orange County kalau sama waktu pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang kan Pak ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul gak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya, tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu loh. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
1: Jadi gitu bener ya, lebih susah untuk ngikutin
2: posisinya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semuanya sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
0: Ameng?
2: Ameng.
0: Oh, Ameng. Oh,
2: Ameng. Ameng ya.
0: Oh, Ameng apa? Prancis.
2: Ameng, gak tahu tuh.
0: Amengnya pake enggak Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira kalau lagu apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa? Jelasin.
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
2: Oke.
0: Ini sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak. Yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Oke.
0: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
2: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, food just kayak
1: lampus. Bikin nangis.
0: Ternyata, aduh sama. Gue kita sedih juga ya begini.
2: Benar.
1: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
1: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan.
2: Iya.
1: Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Jadi
1: tembo karena ini.
2: Iya, gokil sih.
1: Gokil. Clip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya, sorry banget gak bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Rez sudah bisa didengar di semua
0: Digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau mau dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mulai video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Yeah. Jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz.
0: Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen nih.
2: Iya benar.
0: Nama jadi waktu itu nama fanbase gue ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Sutter.
2: Oh.
0: Nama Jordi Sutter karena diambil dari kata disaster.
2: Yes, yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap pura tuh kayak ada bencana kayak wah
1: rame. Udah rame sih.
2: Lope-lope hijau semua sih dia.
0: Iya.
1: Disaster ya.
0: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang aku juga masih menempat juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia, itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian, tapi kita juga berharap bisa semua bareng-bareng karena capek enggak sih kita galau-galau mulu.
2: Iya enggak
0: sih? Bener, kita boleh galau tapi itu juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia enggak pantas digituin.
2: Sabar.
1: Gimana sih?
2: Gimana sih? Gimana sih?
1: Bolong.
2: Bukan udah bolong.
1: Sama Bro udah lihat juga ini.
0: Kita udah lihat ya.
1: Thank you banget. Kalian seru banget.
0: Thank you.
1: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti habis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan pastinya
0: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Alright. Bye. See you guys.

Oke, dan teman-teman berdua kita sudah ikuti MLC ya, Music Live Chat yang dibawakan oleh Davey dan juga Edit di malam hari ini. Dan pokoknya tidak membuang-buang waktu lagi nih teman-teman berdua. Dan tentu saja nih barang-barang lagi nih yang akan menemani kamu nih teman-teman berdua sampai nanti di jam 12 malam.

kembali lagi untuk menemani kamu di malam hari ini, dan selamat malam saja nih buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya berjalan lancar nih ya teman-teman Pro 2 di malam hari ini.

0: So, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafa di Todo FM, dia teman terbaik kamu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
0: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ Emplea.

0: Yuk.
1: Eh, itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma nutup doang.
2: Kerjanya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
5: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak ke bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
8: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
9: Where am I supposed to be? My stuff was out on my feet.

Ya oke, dan masih di Jaga Malam itu ngobrol dua, jangan kalau malam-malam, dan juga masih dengan terlepasnya dari kontroversi ya. Kontroversi antara Mesir versus Argentina nih teman-teman.

Kami dan teman produser selepas apapun yang terjadi ya dalam pertandingan tersebut, kita sebagai penonton hanya bisa menyaksikan ya untuk pembahasan soal kontroversi yang dimana sering disebut dengan anak FIFA dan lain sebagainya ya teman produser. Ini mana sudah ramai diperbincangkan ya, yang sudah ramai dibicarakan di media sosial. Dimana timnas Argentina itu dikaitkan dengan bekerja sama dengan FIFA nih. Tapi ya kalau menurut Rafael sendiri ya teman berdua, apapun yang terjadi, kita hanya bisa menyerahkan semua kepada yang menyelenggarakan turnamen tersebut. Jadi kita ya kalau soal berbagi pendapat ya itu boleh saja nih teman produser, kamu bisa berkomentar di media sosial dan lain sebagainya ya, seperti dikatakan ya bahwa yang menang tenang, yang kalah menjelaskan.

terlepas dari kontroversi itu teman berdua ini, semoga saja kedepannya dapat memberikan titik terang ya, yang dimana pihak penyelenggara bisa mengintervensi lebih dalam dengan apa yang terjadi ya dalam pertandingan tersebut, dan semoga saja kedepannya tidak akan terjadi lagi nih hal yang sama nih. Atau gimana nih menurut kamu teman berdua? Apakah Argentina memang memiliki mental juara yang sangat luar biasa sehingga dalam menit-menit terakhir mereka bisa membalikkan keadaan, yaitu menyamai kedudukan bahkan menambahkan gol dan akhirnya keluar sebagai pemenang dan melaju ke delapan besar. Ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua dengan pertandingan yang sudah berlangsung ini? Jangan lupa untuk kirimkan komentar kamu, langsung saja bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk ramaikan malam ini. Ya, biar apa? Biar kamu itu nggak galau nih teman Pro 2.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

masih di Jaga Malam. Nah, jangan kalau malam-malam. Ini Rafael punya jadwal ya, jadwal Piala Dunia yang sudah memasuki 8 besar atau perempat final nih teman Pro 2. Itu ya besok ya yang akan mempertemukan Prancis akan menghadapi Maroko. Ya, Prancis akan berhadapan dengan Maroko lebih tepatnya pada tanggal 10 ya. Ada hari Jumat tanggal 10 di jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Jam 3 waktu Indonesia Barat, kalau di Biak berarti jam 5 pagi nih teman berdua. Wah, kayaknya di pertandingan kali ini ya teman berdua, ini kayaknya akan seru-seru sekali nih. Pastinya akan sangat-sangat seru, dimana mempertemukan negara kuda hitam dan juga negara ya seperti yang kita ketahui bersama, Prancis, yaitu sang raksasa sepak bola. Dan kira-kira siapa nih yang bakalan lolos ke babak selanjutnya nih teman Pro 2? Gimana nih menurut kamu dengan pertandingan yang akan berlangsung di esok hari nih teman Pro 2? Apakah Prancis yang akan tetap mempertahankan nama baiknya sebagai raksasa Eropa, ataukah tim kuda hitam dari Afrika ini ya teman Pro 2? Yaitu Maroko yang akan membombardir negara raksasa satu ini, yaitu Prancis. Gimana nih menurut kamu nih teman berdua? Rafael kayaknya butuh tanggapan ya teman berdua dari kamu. Ya, butuh tanggapan dari kamu. Ya, mungkin kita bisa sharing-sharing ya teman berdua dengan pembahasan kita di malam hari ini. Jauh buat kamu yang mau ikutan gabung langsung saja bisa lewat WhatsApp berdua. Ya, di 0823 9883 9192. Dan kayaknya kita nantikan saja ya siapa nih yang bakalan melanjut ke babak selanjutnya. So, tetap stay tune di Pro 2 FM Biak Koman.

0: Mama ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: teman terbaik kamu.
1: Jalan teman Pro 2, ini dia trivia Pro 2. Piala Dunia 2026 menjadi Piala Dunia terpanjang sepanjang sejarah.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Ya oke, dan teman bro juga. Waduh, sudah saatnya nih kita memasuki Just Music di malam hari ini. Thank you. Ya, makasih banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang stay tune on Pro 2 FM Biak. Semoga kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu ya teman Pro 2 di sepanjang hari ini. Ya, begitulah dalam setiap pertandingan atau ya pergelaran Piala Dunia ya. Beda mata, beda cara melihat, beda mulut, beda cara untuk menilai, dan beda telinga, beda cara mendengar, dan beda hati, beda cara untuk memahami. So, apapun perbedaannya ya teman Pro 2, apapun perbedaannya dari setiap hal yang kita hadapi di dalam hidup kita ya teman Pro 2, apapun perbedaannya, carilah orang yang bisa menghargai keberadaan kamu itu dengan baik. Ya, apapun alasannya. And stay tune di Jaga Malam. Welcome to Jazz Music. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes.

0: that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, pulangnya kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kehadiran band Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan band Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Band Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

kilowatt itu di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli itu, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa

tidak dianggap sudah menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi opportunity adalah berbicara.

0: harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Salah
0: deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Satu yang ku mumpuni setiap hari.

kreatif dan berwujud anak milenial disebutkan dengan istilah mental boy. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati. Karena setiap individu bisa menciptakan potensi mereka. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan membentuk diri yang menjadi pribadi lebih baik dalam menghadapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapi

Oke, dan teman Bro, satu lagu terakhir Nietzsche Collette ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini. Edisi Summit 9 Juli 2026. So, tetap semangat nih buat teman-teman Pro 2, buat kamu yang masih tetap beraktivitas di malam hari ini, dan juga selamat malam buat teman-teman Pro 2. Dimanapun saja kamu berada, semoga aktivitasnya berjalan lancar. Dan saya Rafael Rumbina beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngerti nggak tuh kalimat hok timpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti pencak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Teman terbaik kamu.

Flexi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexi adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexi, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan

0: Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dina Zahtiara. Informasi pertama, 6 aktor Indonesia yang berhasil meraih penghargaan bergengsi internasional. Industri perfilman Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui lahirnya aktor dengan kemampuan aksi yang diakui luas. Penampilan mereka turut membawa karya Indonesia yang mendapatkan perhatian dari berbagai ajang perfilman dunia. Sejumlah aktor tanah air bahkan berhasil meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional berkat kualitas aktingnya. Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah star aktor yang berhasil meraih penghargaan internasional. Yang pertama ada Laura Basuki, yang kedua ada Marcel Timothy, ketiga ada Reza Rahardian, keempat ada Jim Paslin, kelima ada Lukman Sardi, keenam ada Dian Sastro, dan terakhir Dian

0: Cover 2, yang kedua Janet Jackson dan Sam Impala pun pasti Billboard Top Pop Airplay lewat lagu Dracula. Janet Jackson dan Sam Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Top Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Penampilan Ayu Tugu diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut pada Selasa 7 Juli 2026 waktu setempat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, saat setel film Ghost Adventure menghadirkan horror ramah anak. Film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan empat sahabat kreatif dan pria yang siap menemani masa libur sekolah. Ghostbuster menawarkan petualangan empat kawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh yakni Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nijam Nevan Atalah, Raka dengan yang diperankan oleh Claudio Alexander, dan Caca yang diperankan oleh Carissa Putih. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh hingga anak-anak PAUD SD hingga SMA dan SMK. Dan sebenarnya Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.

2 sesaat lagi Aceh akan mengikuti nih siaran penyelenggara Piala Dunia 2026. Dan besok pagi ini nilai pertandingan ya, untuk sementara habis melalui Pro 2 karena Pro 1 sedang menayangkan program berita nih dengan Pro 2. Laga yang akan kita ikuti adalah pertandingan yang tak kalah menarik antara Prancis yang menghadapi Maroko nih. Kedua tim tentu akan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik ya dalam Pro 2. Jadi bagi teman Pro 2 yang sudah menantikan pertandingan ini, tetap bersama kami dan nikmati setiap momen serunya melalui siaran dunia di Pro 2 dia tentunya. Baiklah, sekarang saatnya kita ikuti bersama relay Piala Dunia 2026 pertandingan Prancis menghadapi Maroko hanya di RRI Radio Dia. Selamat menikmati pertandingan.

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi juga verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: silakan.
1: Iya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick-off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0, kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time kedua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesempatan atau bahkan berakhir seri, terus maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja, Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
2: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis, karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal, karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
1: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih Bung Senti, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik-titik. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Cello dari Argentina juga sudah bersiap-siap menuju sinyal. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Jaga gawang Yassin Bono masih bermainkan bola geraknya sendiri. Nah, sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa belas sepenuhnya. Jadikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak-kutik sebentar, terjadi perebutan, di bola di situasinya, oh di satu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Melihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, pasukan yang paling sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5, Julius Conde. Ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne, Digne mencoba mengiring bola, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masuk ke sebelah sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba. Saliba kepada pemain nomor punggung 4, ada di sana Upamecano, mencoba mengiring bola, teruskan ke depan dia kepada Conde, grafik sepenak. Perang sekitar untuk pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi langsung saja undur, akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Bondi, kemudian umpan terobosan ke sayap kanan, berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak busnang dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada Kartik Flank, berbahaya serangan dari Maroko, berputar-putar dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan tulang, tidak jadi, gerak busnang dia. Nah, ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang lanjut ke teman Talbi, akhirnya masih kuasa sepenuhnya Talbi. Kenapa saja dia? Syamdil Talbi, mas permainkan bola gerak kotak ke dekat kotak penilaian, buruk-buruk ke belakang kepada nomor punggung 8, cepat menilai segera sengaja, menggiring bola, menekan ke dalam, buruk ke belakang, lepas tembakan pulgang, tidak jadi, terlambat kami kira secara satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanos tadi, terlambat akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai belakangnya. Namun datang Kapten Ahraf Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin. Salah Eddin permainkan bola, tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi. Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Berikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi. Gerak tubuh Senapia angkat ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya. Berbahaya serangan Maroko. Tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau. Kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko. Dan kembali tekanan dilakukan Prancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain. Ada Mbappe di sana. Tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko siapa yang melakukan tendangan gawang itu ternyata penjaga gawang setelah kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan tendang sudah ke depan melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis. Kini Prancis menekan dari sektor kiri jantung pertahanan lawan tetapi kali ini patah di tengah jalan datang kembali pemain Prancis berganti tekanan Maroko kini mencoba menggiring bola dia umpan ke sektor kiri luar yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira ataupun Taubi maksud kami namun sayang tidak berhasil terlebih dahulu bola menjata 8 pertandingan namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat yaitu Manu Koni apakah sebuah pelanggaran ya ataukah hanya lemparan ke dalam saja kami lihat wasit yang memimpin pertandingan wasit Facundo Telo dari Argentina sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koni dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat dan kami lihat Manu Koni perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat meregangkan ini secara sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan ini Prancis mencoba babang serangan. Ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Saliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi ya, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini. Berikan bola pendek ke depan ya, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koni. Ketak-ketik sebentar dia mencoba mundur ke belakang dibayang-bayangi dua pemain Maroko masih di lingkaran tengah teruskan kepada Upama Keno menggiring bola Upama Keno melebar secara kepada Olise tarik ke belakang ke Upama Keno lagi kerjasama dengan Konde Konde mencoba mengiring bola ataupun Manu Koni masih jaraknya sendiri tenang-tenang saja dia dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah berhasil dia namun kali ini patah di tiga jalan kandas lagi kaki pemain-pemain belakang Maroko Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara. Ke arah depan, di sana ada lihat kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan. Di lingkar tengah berhasil pun Maroko ke 11 sepenuhnya, dibayang-bayang belakang oleh Olise. Masih melebar ke sektor kiri, kiri luar kini berlaku tekanan. Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Talbi, Talbi mendekat ke penalti, angkat ke penalti, kemudian gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi akhirnya bola meluncur ke belakang tiang gawang naik mainan dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Prancis tadi dan sempat terjadi tendangan penjuru saudara-saudara tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang naik mainan ini ya kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan mundur ke belakang dia berikan bola pendek lagi pendek kepada Kapten Ahraf Hakimi gerak terus setiap jam mundur ke belakang lagi kutak ketik sebentar mencoba mencari kawan dia kemudian sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis angkat ke mulut kawan berbahaya tidak jadi saudara saya ke bola disundur saja ke belakang ada Salah Eddin berikan umpan ke depan tetap sayang umpan maksudnya tetap sayang bolanya tidak cermat dan jatuh ke sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele. Tarik kepada Kounde lagi. Gratulus hendak dia kepada Upamecano. Bayang-bayangi dua pemain Maroko langsung ke belakang lagi. Kerja sama lagi dengan Kounde. Kounde umpan terobosan berbahaya serangan Prancis dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kounde, Kounde tarik ke belakang kepada Kounde, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar Dembele, angkat cedera ke tengah di, menikah cedera ke dalam lagi, berbahaya, cedera selakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini, patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba serangan cepatnya, menggiring bola, menggeser cedera ke depan, membuat satu pemain berkaki dia, terjadi, kami lihat pemain Taldi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano. Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan lemparnya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Eddin saudara sedang akan melakukan lempar ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sepenuhnya kini. Ayub Bodi mundur ke belakang. Jauh dia. Kerjasama lagi dengan rekannya. Yaitu Issa Diop. Issa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia. Kerjasama dengan Salah Eddin. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi. Tapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas utara untuk Prancis ini. Dari lingkaran tengah daraja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia. Pemain nomor punggung 14 ada di sana. Coba menggiring bola merangsek di jantung pertahanan kesebelasan. Kesebelasan Maroko. Grafi bersenak dia kepada Olise. Olise kepada Kounde. Salah umpannya kini. Maroko membawa hasilnya bola berhasil. Dikuasai sebelah Kounde. Kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe. Berputar-putar Mbappe yang melebar kepada pemain dari sini. Lepas tembakan utama. Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desiree tadi berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono. Cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis melalui William Saliba. Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia umpat terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko, ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia, berita segera merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko, ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan, cepat kepada Kounde, terputar-putar dia kepada Olise, lepas kembali, sayang, melambung bola. Mbappe tadi melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi Prancis, cepat menggiring bola, kami lihat balas tekan sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang jauh lagi dia, berikan kepada Digne kutakkan sebentar dia, cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali lagi, masih permainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi, mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Mencoba merangsek dan mempertahankan lawan, dibayang-bayangi dari belakang. Datang bantuan dari belakang, berikan kepada Adrian Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olise, masuk ke dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun bayang-bayangnya digantikan Ayub Bodi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone melebarkan pendek saja kepada Olise, ataupun gerakannya menggiring bola kepada Dembele, ada Mbappe di situ, dalam kotak penalti, lepas tembakan atau umpan dari Kulutama. Sayang saudara, bolanya melambung di atas pistar gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko saudara-saudara pendengar. walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yassin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita saksikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan. Namun candes di kaki pemain belakang Maroko berganti tekanan, ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukoni ataukah Jules Kondé, kami lihat Jules Kondé kepada posisi handsball, tendangan bebas sudah dilakukan. Serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, ada di kuasa bola sepenuhnya Kapten Ashraf Hakimi, mundur jauh ke belakang dia, ada di sana Isadiop umpan ke depan yang dituju adalah Bilal Ekanos, amusal umpannya jatuh di pemain-pemain belakang ke selatan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, ada Digne di situ atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia kerja dengan pemain Milan Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau Tupo Maseno, lebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor 10 Ufa Maseno, cepat menggiring bola, orang sepi jantung pertahanan lawan kepada Kone. Kone melebar kepada Digne kepada pemain lainnya, secara-secara ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kali ini masih situasinya, angkat mulut gawang, berbahaya, dihadang saja dari belakang secara pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya, dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko, dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yassin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
2: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko, dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi sebuah seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
3: Ya, baik saudara-saudara, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini, nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor. Ya, di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis, kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis, namun kali ini bola patah di tengah jalan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Kita nantikan saudara-saudara, kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola dikirimkan kepada Kapten Ashraf Al-Hakimi, Akhlak mundur ke belakang, cepat menggiring bola. Kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Aziz bin Kwasi. Namun kali ini masih belum melakukan serangan ke gawang lawan dan ini terjadi perebutan peringkat tengah. Asalah umpannya kandas Stephen Francis mencoba membangun serangan kali ini. Terjatuh kami melihat pemain Francis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning kami lihat. Ya, Musa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko pasca sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Jules Kounde. Kounde mencoba menggiring bola cepat. Dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Radio Trabert umpan berbahaya. Angkat ke mulut awan. Dihalo saja bola tadi keluar kotak penalti serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Prancis ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan, ya, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakangnya kepada Julius Kounde. Kounde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Kounde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisakan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja sebuah Upamecano. Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba. Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola. Ada di sana kami lihat Adrian Rabiot. Rabiot kembalikan ke belakang. Jauh lagi tadi ke belakang. Memancing pemain Maroko untuk maju ke depan. Ini bola dikuasainya. Umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri. Pertahanan ke selatan Maroko. Berputar-putar dia masih. Menggiring bola. Mendekati kotak penalti. Berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi. Kepada Kone. Kone tarik ke belakang Kone. Dari sektor sebelah kiri. Kemudian akan kirimkan. Dibayang-bayang pemain Maroko. Mulut ke belakang Olise. Olise ketak. Salah umpannya. Kali ini karena si Maroko. Mencoba ketika dia mencoba berlari. Tetap sayang. Seribu sayang. Langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan belasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi, ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat saudara-saudara lajunya sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum berubah keberikan, masih tetap close, masih 1-0 Prancis. Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang dan lagi-lagi peluang yang dimanfaatkan oleh Dembele dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Prancis.
2: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana. Dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
3: Ya, dan golnya pun luar biasa lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini, atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit. 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko. Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengok minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
2: Ya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Dedi Barcola di bangku cadangan. Bisa jadi memasuki menit 70 ke atas, Barcola akan menggantikan biasanya Desiré Doué. Dan tentunya Desiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
3: Iya, kalau melihat 2 gol dari Prancis ini bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus.
2: Memang ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassin Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama, Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya. Jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassin Bono.
3: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu grup? Karena tadi sudah memasukkan penyerang juga, Sofwani Rahim.
2: Iya, ini bisa jadi Jason Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Jason Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak 1 gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Guyab ini untuk menambah daya gedor yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
3: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
2: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan, dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
3: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini. Di setelah hydration break, kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Francis Konde, kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neo Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Arsene Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Aoun Nahi kali ini. Dorong lagi kepada Sofyan Amrabat. Masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti. Disapu saja, hampir saja tukru. Sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya. Kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami, dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami. Dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko, nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan. Lagi-lagi kali ini bola bergulir. Coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana yang tengah kali ini, ke Pak Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada Konde. Masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya, kepada pemain Prancis lainnya. Main-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat. Coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko. Masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala pelontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala pelontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru, sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe, karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Abdurrahman ya, yang sempat hadir melalui perdua biak nih. Sebelum kembali juga kita melalui proses satu setelah program berita selanjutnya dalam perdua. Semoga teman perdua yang tadi mengikuti jalannya pertandingan Prancis menghadapi Maroko menikmati setiap momen pertandingan ya, yang penuh tensi, aksi naik dan semangat seperti kita sedikit pelatihnya. Dan kita sekarang sudah kembali lagi di sana.

Salam semangat mengawali hari atau untuk bagi yang berangkat kerja, ya mungkin berangkat kerja di hari seperti ini, atau yang sedang WFH, work from home, sedang bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, semuanya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan nyaman. Jangan kemana-mana, teman-teman.

ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat kami tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental. Menurut pesan pelaut Rupel PhD, biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa pengusahanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen. Teman terbaik kamu. Teman.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Plodware Vap,
1: teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produensa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produensa. Produensa.

Perkenalkan Produa Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa masih barengan sama Dinar ya. Di pada selamat pagi teman Produa yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah, teman Produa, siapa nih di sini yang punya kebiasaan setelah makan buah tuh langsung minum segelas air putih dalam Produa? Ternyata ya, kebiasaan ini tuh memang sering dilakukan tanpa berpikir panjang ya teman Produa. Karena memang ada anggapan nih teman Produa bahwa menyebutkan ya beberapa jenis buah sebaiknya tidak langsung diikuti dengan minum air putih nih teman Produa ya, karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses pencernaan dan membuat penyerapan rutin nutrisinya menjadi kurang optimal nih teman Produa. Buah-buahan yang sering disebut dalam pembahasan ini tuh diantara lain semangka, melon, mentimun, jeruk, dan nanas teman Produa. Nah, kelima buah tersebut tuh memiliki kandungan air yang cukup tinggi ya. Ada yang pendapat bahwa jika langsung ditambah air putih ya dalam jumlah banyak, proses pencernaannya ini bisa jadi kurang nyaman bagi sebagian orang teman Produa. Misalkan menyebabkan perut terasa kembung atau cepat penuh. Namun teman Produa yang perlu dipahami juga ya, tidak semua orang mengalami efek yang sama teman Produa. Bagi kebanyakan orang yang sehat tentunya minum

makan buah umumnya tidak memiliki masalah apa-apa nih. Yang paling terpenting adalah menjaga pola makan yang seimbang, teman-teman. Dengan mengonsumsi buah dalam porsi yang cukup dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari.

kan jus ya sama soda, atau malah dibuat rujak ya, rujak buah. Tapi kayaknya kalau pagi-pagi bikin bisa bikin perut ya, tapi kalau mak kalau siang-siang sepertinya segar banget kalau rujak buah ya teman-teman ya. Dan yuk bagikan cerita dan menu buah favoritmu pagi ini sama Todua, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram Todua @RRI_Todua. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi dan obrolan lainnya teman Todua, seperti biasa di jam 9 waktu Indonesia Timur ya, Dinar akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik Kemenparekraf nih. Kali ini Dinar yang akan Dinar putarkan berjudul Graduation Song dari Murupi Radio tahun 22 ya. Dan hari ini Dinar panggil lagi nih, akan memutarkan lagu Graduation Song Murupi Radio dari